0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Prodo hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Di pukul 9 ini ya teman Prodo, kita punya informasi-informasi seputar lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitar membentuk sistem ekologi. Lingkungan memegang peran sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Komponennya apa saja nih teman Pro 2? Komponen lingkungan hidup. Ada komponen biotik, makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kemudian komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Kita sudah diberikan kehidupan yang begitu luar biasa ya dari Sang Pencipta, dan wajib untuk kita menjaga. Jangan suka menebang pohon, jangan suka membuang sampah sembarangan, karena tentunya kalau banjir itu datang, baru bilang ini siapa pun salah. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, baik itu apa, sampah-sampah yang sering berserakan di saat hujan turun, akhirnya dampaknya kembali pada kita manusia ya. Tentunya bisa banjir, kemudian penumpukan sampah di mana-mana, itu ya tidak sehat ya. Lingkungan kita penuh dengan bau busuk, lalat di situ ya, binatang-binatang yang suka di tempat-tempat yang kotor ya. Dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih. Kalau di rumah punya ada halaman kecil, bisa tanam-tanam tanaman yang bisa menghasilkan buah. Kemudian setelah buahnya ada, kan kita bisa makan. Kemudian itu menjadi penghijauan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
7: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
6: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
7: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
6: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
7: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya tidak terasa ya teman Pro 2 ya. Sudah jam 9.20 menit waktu Indonesia Timur. Mana nih yang baru bergabung? Mau gabung ya di Pro 2 melalui WA Pro 2 di 0811 48 94 990. Yang hari ini Dom punya ulang tahun, hari berbahagia, pertambahan setahun usia, atau pertambahan pertambahan apa ya, setahun kamu dengan si dia, hubungan. Yang hari ini mau request lagu, lagunya lagu-lagu, jangan lagu-lagu galau. Masih pagi nih, semangat 45. Apalagi hari ini libur, toh panas, cuaca bagus. Jadi bisa kasih keluar kasur, jumur bantal-bantal. Pakaian yang kemarin mungkin ada seputar tapi belum lagi kering, bisa kasih keluar dengan cuaca fak-fak yang lagi cerah di saat ini. Biar hari ini libur itu bermanfaat buat kamu yang ada di rumah ya. Jangan karena libur jadi aduh kayaknya bangun nanti jam 1. Tuhan bilang ya ampun, hari ini kayaknya dia setara makan lah. Atau tidur-tidur saja mager di kamar. Jangan bangun lalu mandi, sarapan, supaya kamu punya aktivitas hari ini bagus dan berjalan lancar. Jangan lupa buat teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak yang mendengarkan siaran kami melalui radio di rumah, bisa langsung ini di RRI Digital teman Pro 2 melalui App Store dan Play Store download aplikasi kami RRI Digital. Yang penting ada paket data di mana saja kakak dong ada, bisa putar dan dengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

keep watching. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hari ini pembahasan kita tentang lingkungan hidup, biar makin hijau dan juga segar ya kalau dipandang mata. Mungkin kamu punya sebidang tanah ya, aduh sebidang tanah cie, ada sepenggal-sepenggal begitu ya, yang ada pekarangan rumah, bisa tanam-tanam apotek hidup. Bisa ya, seperti rica, tomat, jeruk gitu ya teman Pro 2. Karena kalau kita tidak menjaga lingkungan kita yang sehat, yang segar ya, karena sekarang ini aduh terlalu banyak polusi kendaraan. Belum lagi kalau memang di fak-fak belum ada pabrik-pabrik yang besar ya, tapi tentunya kendaraan saja sudah buat kita kadang itu sesak napas. Kalau yang di depan ini dia punya asap-asap itu suhu hitam teman Pro 2. Jadi biar lingkungan kita bersih, menanam pohon, kemudian seperti tadi sudah dibilang ya, harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, jangan membuang sampah sembarangan, karena dampaknya itu akan kembali untuk kita ya. Di saat hujan terbawalah sampah-sampah itu berhamburan di jalan, akhirnya seperti got yang dimana harus air itu mengalir dengan begitu baik ya. Semua itu akan ditutupi dengan sampah-sampah. Akhirnya di saat hujan besar tiba, muntahlah semua itu sampah-sampah. Akhirnya kota kita juga menjadi kotor, tidak lagi terlihat lingkungan yang bersih. Jadi kesadaran itu kembali pada diri kita ya teman Pro 2. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, kota kita, lingkungan rumah, tempat kerja kita yang bersih, bagaimana ya kita juga bisa hidup sehat. Tentunya di sana itu akan terjadi sarang-sarang nyamuk ya, karena banyak sampah-sampah yang berserakan itu meninggalkan ada air-air sisa-sisa, baik itu minuman atau air hujan tadi yang di dalam botol, sehingga bisa memicu disitulah jentik-jentik nyamuk, kemudian bisa terjadi demam berdarah dan penyakit lainnya. Jadi mulai sekarang jaga lingkungan kita tetap bersih, biar kita juga tetap sehat.

Kira FM. Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo happy sabi.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

dong. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari kakak siapa ini? Kakak Zulia yang ada di Jakarta. Kakak yang satu ini, teman Pro 2, paling suka dengar siaran kami ya, Pro 2 Fak-Fak melalui RRI Digital. Dan saat ini kakak Zulia sudah request lagu ini, lagu dari Anggi Carvalho dengan judulnya Remuk. Semoga terhibur ya buat kakak yang ada di Jakarta. Kakak Zulia, semoga terhibur.

Lagu ini mempunyai makna yang begitu mendalam, yakni sulitnya melupakan seseorang yang sangat dicintai setelah hubungan berakhir. Lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang masih terjebak dalam kenangan yang belum bisa membuka hati untuk orang lain. Melalui lagu ini memberikan pesan bahwa perpisahan tidak selalu mudah diterima. Walaupun orang lain bilang akan ada yang lebih baik, namun hati belum tentu siap. Kenangan dan rasa cinta yang besar membuat proses move on terasa berat. Tak segampang itu untuk

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ada orang-orang yang tampak tidak mudah terganggu dan stres oleh apapun. Tetap tenang di bawah tekanan saat semua orang di sekitar mereka panik. Psikologi mengungkapkan bahwa kondisi ini bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dibangun secara konsisten dari waktu ke waktu. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang menerima emosi dan pikirannya tanpa menghakimi melaporkan kesehatan mental yang jauh lebih baik secara keseluruhan. Kebiasaan ini tidak membutuhkan perubahan kepribadian besar, cukup pergeseran kecil dalam cara seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Jadi teman produk, ada orang yang mempunyai masalah tapi mereka kelihatannya tetap tenang nih. Entah itu dia bisa menyelesaikan masalahnya ataukah dia masa bodoh dengan persoalan yang sementara dia hadapi, ataukah memang dia benar-benar menyembunyikan segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya, baik itu pekerjaan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari dia, sehingga dia merasa bahwa tidak perlu orang lain tahu bahwa dia sementara ada dalam tekanan, sementara ada dalam persoalan, dia lebih terlihat tenang. Tapi sebaiknya seperti apa ini teman Pro 2? Kalau kita memang tidak harus ya, setiap orang yang punya masalah harus meledak-meledak seperti petasan juga ya, harus gembar-gembor kesana kemari, tapi paling tidak jangan terlalu tenang-tenang juga ya, karena kalau dia bisa mengatasi dengan baik, ya syukur. Tapi kalau tekanan itu dibawa menjadi stres diam-diam ya, bisa membawa pada hal-hal yang tidak diinginkan. Baik teman Pro 2, sebelum jam kita beranjak ke siang ya, sudah di jam 10 lewat ini, lebihnya 10 menit, ada lagu miliknya Malik dan The Essential, Kumpul Bocah.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: και είναι παντιά. Του τσούρνου την ατζάρα. Του
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Mereka yang berhasil tetap tak tergoyahkan ketika orang lain tenggelam dalam stres. Tidak berbicara lebih dari yang diperlukan. Melatih diri untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Memungkinkan seseorang memahami situasi lebih dalam sebelum merespon. Yang berikut, tidak membiarkan emosi menguasai diri. Jadi kalau kamu punya masalah, bukan berarti emosinya juga meluap-luap ya teman produa. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Jangan karena emosi terus sukanya pecahkan barang atau merusak barang ya. Tapi bagaimana kita mengontrol emosi kita? Karena tidak segala sesuatu itu harus kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada pendapat yang tidak sesuai dengan kita. Kita harus bisa belajar untuk bisa menerima ya. Mungkin seperti rekan kerja yang diberikan tugas bersamaan dengan sama-sama dengan kita, kemudian dia seenaknya melakukan segala sesuatu ya sesuai dengan keinginan dia, terus kita karena tidak terima jadi main tangan, kita langsung pukul atau kita langsung ribut apa segala macam. Tapi harus bisa lebih sabar menghadapi segala sesuatu. Yang berikut, tidak membiarkan emosi menguasai diri. Belajar mengamati emosi yang muncul, mencatatnya dalam kesadaran, lalu membiarkannya berlalu adalah keterampilan untuk mengubah cara seseorang menghadapi tekanan. Yang berikut, menurunkan ekspektasi terhadap orang lain. Setiap orang melakukan yang terbaik dengan kapasitasnya mereka miliki, dan memahami hal ini membantu seseorang menghindari konflik yang tidak perlu. Memberi diri sendiri waktu untuk merespon dengan tenang, membuka ruang bagi rasa ingin tahu dan reaksi emosional yang menyulut ketegangan. Yang berikut, membiarkan hasil kerja berbicara sendiri. Sebelum kita lanjut teman Pro 2, ada satu miliknya Raffi Sudirman dengan kisah kasih di Jakarta. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

0: Facebook, Instagram,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Bro, kamu tahu nggak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, Bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

Teman perduaan, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yang berikut berhenti menyenangkan semua orang. Kebiasaan selalu mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri, secara perlahan menggerus kepercayaan diri dan kemampuan membentuk hubungan yang autentik. Melepaskan kebiasaan menyenangkan semua orang membuka jalan bagi seseorang untuk hadir sebagai diri yang paling sejati dan tidak terbebani. Yang berikut, menganggap pengkritik sebagai penggemar tersembunyi. Mengubah cara pandang terhadap orang yang tidak menyukai kamu menjadi sinyal bahwa kamu sudah cukup berarti untuk diperhatikan adalah cara cerdas melindungi ketenangan batin. Yang berikut, berkata tidak ketika itu melindungi kedamaian batin. Menolak permintaan yang melampaui kapasitas emosional atau mental adalah cara paling langsung untuk melindungi energi dan fokus yang benar-benar berarti.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya tidak terasa ya teman Produa ya, Desi sudah temani ruang dengan teman Produa dari pukul 5 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Itu berarti sudah kelar nih temani ruang dengan teman Produa. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Selanjutnya teman Pro 2 akan ditemani bersama dengan rekan-rekan lain hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, bye-bye.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jim, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Poesia di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi nih di frekuensi tentunya. Ya, tentunya di edisi kali ini ya. Kalau tadi teman-teman udah ditemenin bareng Kak Desi di edisi Sepada dan satu jam pertama di edisi Santai Siang. Nah, kemudian selanjutnya bakal ditemenin bareng Sukli juga ya, mulai dari pukul 11.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Dan tentunya bareng Sukli kita bakal asik-asikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung nih bareng Sukli boleh banget ya di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, langsung aja digas-gaskan ya. Oke, dan by the way, sebagai pembuka edisi kita ya pada siang hari yang cerah ini teman Pro 2. Waduh, sedikit berawan tapi tetap cerah ya teman Pro 2 ya. Nah, Sukli punya beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah sebuah novel yang mengangkat tema perpisahan, kehilangan, dan perjalanan pencarian makna hidup. Pesan dari buku Selamat Tinggal karya Terelie adalah tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Memang Pro 2 teman terbaik kamu tentunya masih bareng Supi juga ya di edisi santai siang ya Pro 2. And by the way, Supi masih punya beberapa lagu yang menemani aktivitas memang Pro 2 di siang hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Persembahan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 ya, kita dapat requestan lagi nih teman Pro 2 untuk teman-teman pendengar ya, dari Kazulia di Jakarta nih teman Pro 2. Nah, Kazulia request lagu Remuk dari MC Carvalho nih teman Pro 2. Dan sekaligus juga ngirim salam nih buat kakak-kakak penyiar. Waduh, salam juga ya buat Kazulia ya, dan BMG seluruh Indonesia nih. Waduh, gimana nih teman-teman Fak-Fak dan mungkin teman-teman yang di luar Fak-Fak juga di NG ya. Boleh banget kita dengar-dengar sama-sama ya teman Pro 2 ya, lagu Remuk dari NG Carvalho. Dan buat Kazulia juga, semoga tetap bahagia selalu, tetap sehat selalu. Oke, langsung aja kita puterin bareng-bareng ya. Dan buat teman-teman yang mau diputerin juga lagu favoritnya, boleh banget ya WhatsApp di 0811 489 99. Aku teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

punya satu lagu lagi nih dengan cover Berani dari Yovie and Nuno. Nah, buat kalian berdua juga yang mau puterin lagu favoritnya ya, boleh banget teman-teman langsung WhatsApp di 0811489499. Oke, teman-teman berdua, enjoy your day.

Oke, teman prod 2. Waduh. Ya asik juga ya. Cocok banget teman prod 2 untuk menemani aktivitas teman prod 2 di sini. Nah, kebetulan cuaca di Fafak sekarang berawan-berawan tapi ya enggak terlalu teman prod 2 ya. So buat teman-teman yang lagi beraktivitas di luar ya, banget teman-teman untuk tetap stay aware ya, sama keselamatan nih teman prod 2 karena mungkin ya ini kayaknya bakal turun ini teman prod 2 yang punya planning ya dari siang ini untuk selalu tetap stay bawa mantel ya atau jas hujan untuk yang pejalan kaki boleh banget teman-teman ya, jangan lupa bawa payung tentunya. Oke teman-teman, semoga aktivitas teman prod 2 berjalan lancar ya, dan jangan lupa tetap senyum teman-teman.

Yo teman Pro 2 masih stay di 8 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, di pukul 12 menuju 13.00 teman Pro 2 bakal ngajak teman-teman ya untuk ngobrol topik UMKM nih teman Pro 2. So buat teman-teman ya, yang topiknya boleh banget ya tetap stay tune terus di 8 FM. Dan tentunya sebelum kita masuk ke topik, sudah masih punya beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Mengenalkan kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 melangkah. Buku karya J.S. Kairen diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairen juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kairen. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Kedatangan program masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Atau teman Pro 2 ya masih batang sukli di edisi santai siang ya. Nah teman Pro 2 pernah gak sih teman-teman kayak kepikiran ya, kalau kopi yang kita minum pagi tadi ya, gorengan favorit depan sekolah sampai dengan brand lokal yang lagi viral di media sosial ya, semuanya itu banyak yang berasal dari UMKM nih teman Pro 2. Nah UMKM apa? Usaha mikro, kecil, dan menengah jadi salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia nih teman Pro 2. Bahkan UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan membantu masyarakat yang punya penghasilan sendiri. Jadi jangan salah teman Pro 2 ya, usaha kecil bukan berarti dampaknya juga kecil ya teman Pro 2. Nah sekarang juga makin banyak anak muda ya yang mulai terjun ke dunia UMKM nih teman Pro 2. Barangkali teman-teman ada salah satunya. Ada yang jualan makanan ya, thrifting, aksesoris handmade ya, skincare lokal, sampai dengan bikin konten untuk promosi produk sendiri nih teman Pro 2. Modal kreativitas dan konsisten ya ternyata bisa jadi peluang cuan juga nih. Nah apalagi di era digital teman-teman, promosi UMKM itu ya jauh lebih gampang ya, tinggal manfaatkan media sosial ya, marketplace, sampai dengan live streaming untuk jualan. Jadi bukan cuma soal jual produk ya, tapi juga bagaimana membangun branding yang menarik nih. Nah teman Pro 2 kalau teman-teman sendiri gimana, pernah nggak kepikiran mau buka usaha? Atau mungkin udah punya usaha kecil-kecil nih teman Pro 2? Nah perlu banget ya langsung sharing-sharing bareng Sukli ya di 0811 4894 990. Oke teman-teman, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. So buat teman-teman yang mau ngobrol bareng boleh aja ya, langsung aja kita ngobrol di WhatsApp. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus berapa sebenarnya, karena di segmen selanjutnya kita masih ngobrol-ngobrol lagi soal UMKM nih. Oke teman-teman, masih ada beberapa lagu ya. Enjoy your activity.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat Hari Lahir Pancasila. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu

Bapak sih menekan tahu dua fak-fak teman terpertamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman pro 2 ya, sekarang memang waktunya anak muda ikut ambil peran dalam perkembangan UMKM Indonesia nih teman pro 2. And by the way, karena jujur aja ya, ide kreatif anak muda itu luar biasa banget teman pro 2, dari desain kemasan yang estetik ya, strategi promosi yang relate ya, sampai dengan inovasi produk yang unik nih teman pro 2. Nah, semuanya bisa bikin UMKM makin berkembang. Contohnya sekarang nih, banyak brand lokal yang sukses karena berani tampil beda dan dekat dengan generasi muda ya. Bahkan gak sedikit produk UMKM Indonesia yang mulai dikenal sampai luar negeri nih teman pro 2. Keren banget kan? Nah, selain membantu ekonomi teman pro 2 ya, mendukung UMKM juga berarti membantu usaha masyarakat lokal supaya terus berkembang ya. Jadi mulai sekarang, gak ada salahnya lebih sering pakai produk lokal atau support teman yang lagi merintis usaha nih ya. Siapa tahu nih teman pro 2, beberapa tahun lagi justru kalian yang punya brand besar dan menginspirasi banyak orang ya. Karena di zaman sekarang ya, peluang itu bukan cuma untuk orang yang punya brand besar ya, tapi juga untuk mereka yang berani mulai dan terus belajar. So, tetap semangat ya teman pro 2 ya, tetap terus kreatif dan jangan takut mencoba hal yang baru tentunya. Oke ya, kita bakal lanjutin lagi teman pro 2 di segmen sesi selanjutnya dengan informasi seputar olahraga. So, teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89.9.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

Yo teman berdua masih 89 FM Fak teman terbaik kamu. Dan tentunya teman berdua di pukul 13.00 menuju 14.00 Sukri bakal menjadikan informasi seputar olahraga nih buat teman-teman berdua tentunya. Dan tentunya informasi pertama datang dari dunia sepak bola ya, dimana Michael Carrick masuk nominasi manajer terbaik Liga Inggris musim ini. Pelatih kepala Manchester United, Michael Carrick, masuk dalam daftar nominasi manajer terbaik Liga Inggris musim ini. Nominasi itu diraih setelah ia sukses membawa Manchester United naik dari posisi ke-6 ke peringkat ketiga klasemen sejak ditunjuk pada Januari lalu. Mantan gelandang The Reds itu mencatatkan 10 kemenangan dari 15 pertandingan dengan hanya 2 kekalahan selama periode tersebut. Manchester United menjadi tim dengan perolehan poin terbanyak di liga. Informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Dilansir dari rri.co.id, Jakarta Garuda Jaya tumbang di tangan wakil Iran. Jakarta Garuda Jaya menyerah kalah dari Forat Sirjan Iranian di AFC Champions League 2026. Pertandingan tersebut digelar di Gor Terpadu Pontianak Kamis 14 Mei 2026. Mengandalkan mayoritas pemain muda, Jakarta Garuda Jaya berupaya memberikan perlawanan. Sementara Forat Sirjan Iranian diperkuat sejumlah pemain senior berpengalaman. Baik teman-teman, informasi lebih lengkap teman-teman bisa langsung kunjungi rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Namun Pro 2, teman terbaik kamu, masih informasi seputar olahraga ya. Kemudian datang dari Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dilansir dari fli.co.id, bahwa sempurna menuju Piala Dunia 2026 Mas Inggris siap ukir prestasi. Inggris tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Three Lions memburu gelar juara dengan persiapan sempurna. The Three Lions, julukan Inggris, diprediksi sebagai kandidat juara utama di bawah Arthur Thomas Tuchel, mengandalkan generasi emas. Mereka lolos dengan rekor sempurna 100% menang di kualifikasi, mencetak 22 gol dan tidak kebobolan 1 gol pun dalam 8 pertandingan. Inggris pun tak ingin sekedar menggantungkan slogan Football Coming Home. Inggris menjadi negara Eropa pertama lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup. Baik, mohon informasi sebelumnya dari rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Halo teman-teman Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih di santai siang ya bareng Sukli. Ya, bareng Sukli nih teman Pro 2. Teman Pro 2 di pukul 14.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur ya. Sukli bakal membagikan informasi-informasi apa nih teman Pro 2. Ya benar banget, informasi entertainment nih buat teman-teman semuanya. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus 89 FM.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Bagi.

Lama sebenarnya kau dua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman pro 2 ya, kita masuk lagi nih teman pro 2 di informasi entertainment ya. Untuk informasi pertama datang dari informasi wisata teman pro 2. Libur panjang Ragunan pertahankan tarif normal wisatawan. Sejumlah destinasi wisata menghadirkan promo dan penawaran selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. Berbagai penawaran tersebut disiapkan untuk menarik minat masyarakat berwisata bersama keluarga. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, Wahyudi, mengatakan pihaknya belum memberikan promo tambahan selama long weekend. Menurutnya, harga masuk Ragunan saat ini sudah cukup terjangkau bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan tarif layanan bagi untuk wisata malam di Ragunan tetap diberlakukan normal, sebab tarif yang diterapkan dinilai sudah relatif murah untuk layanan wisata malam tersebut. Bagaimana pro 2 informasi suku lansir dari rmi.co.id.

0: cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dan sebenarnya program Fak-Fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman kedua masih seputar informasi entertainment ya. Laika telah merilis teaser Will Wood film stop motion fantasi tayang Oktober. Laika telah merilis teaser trailer untuk film Wild World, sebuah film animasi stop motion. Film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler, dilansir Variety Kamis 14 Mei 2026. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 3 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019. Wild World diadaptasi dari buku karya Colin Miller dengan ilustrasi oleh Carson Ellis. Teman kedua, Travis Knight juga bertindak sebagai produser bersama Sam Wilson. Fathom Entertainment yang berbasis di Denver, Colorado akan menangani perilisan di Amerika Serikat, sementara Filmation Entertainment mengurus distribusi internasional. Film ini menceritakan seorang gadis yang berusaha menyelamatkan adik bayinya yang kemudian membawanya dalam perjalanan berbahaya ke hutan terlarang. Di dalam hutan tersebut, ia menghadapi dunia penuh makhluk ajaib, sekutu tak tergoda, serta musuh-musuh yang kuat. Akhirnya memperoleh informasi sukli lansir dari rri.co.id.

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Mira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo teman-teman dua, teman-teman tamu tentunya masih bareng Sukli juga ya teman-teman di edisi santai siang ya teman-teman dua. And by the way teman-teman dua, nanti di pukul 15.00 teman-teman dua Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik kita, yaitu benar banget teman-teman dua, teman informasi lokal ya teman-teman dua. Aduh, ini kayaknya hujan sekarang sedang merajalela di kota Fakfak ya teman-teman dua. Gimana nih teman-teman yang di luar kota Fakfak, lagi hujan nggak? Nah sekarang lagi hujan teman-teman dua di kota Fakfak, kebetulan juga ya cuacanya seperti perkiraan syukur tadi ya. Seperti bakal hujan di sore hari teman-teman. Wow, bener banget ya. Kayaknya syukur udah bisa ya, cocok jadi kerja di BMKG kali ya. Canda. Ya, ini mah enak aja, mending menghibur ya teman-teman dua gitu ya. Bisa ngobrol-ngobrol teman-teman dua gitu ya. Ya, tapi kalau emang bisa double job juga enggak apa-apa. Oke, teman-teman dua ya. Berarti beberapa lagu ya sebelum kita masuk ke obrolan selanjutnya. So, buat teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Setiap hari kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.

2 atau Pempro 2 masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pempro 2. Oke, jadi teman-teman gimana ya kabarnya gimana nih aktivitasnya teman Pempro 2 hari ini? Masih pada semangat enggak? Harusnya semangat dong ya. Nah, kemudian teman Pempro 2 di pukul 15 sama dengan 16.00 teman Pempro 2 Sukli bakal teman-teman ya untuk ngobrol-ngobrol topik kita hari ini, yaitu apa ya? Ya, benar banget, informasi lokal nih teman Pempro 2. Informasi pertama datang dari kota Fakfak tentunya ya. Kapolres Fakfak pastikan ibadah kenaikan Isa Al-Masih aman. Personel Polres Fakfak melaksanakan pengamanan di sejumlah tempat ibadah dalam rangka perayaan kenaikan Isa Al-Masih di Kabupaten Fakfak. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan lancar. Sejumlah personel ditempatkan di gereja-gereja guna membantu pengaturan arus lalu lintas, pengawasan ibadah, serta memberikan rasa aman kepada jemaat yang melaksanakan perayaan keagamaan. Baik, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

0: Kau nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

merupakan karya buku Jun Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jo Hyung Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jo Hyung Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar

0: Teman Pro 2, teman-teman terbaik, kamu masih seputar informasi lokal nih teman Pro 2. Bupati sama undangan survei seismik migas Argunung segera dimulai. Bupati Fakfak sama undangan membahaskan komitmen pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendukung percepatan investasi sektor minyak dan gas, khususnya melalui pelaksanaan survei seismik di wilayah Arguni dan Blok Gaya. Hal tersebut disampaikan sama undangan Rabu 13 Mei 2026 menyusul rencana kedatangan sarung seismik untuk kegiatan survei di Blok Kubadari yang dijadwalkan tiba pada 21 Mei 2026. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan segera menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak guna memastikan proses survei seismik berjalan lancar dan sesuai rencana. Menurutnya, aktivitas survei seismik di kawasan perairan Arguni nantinya akan berdampak pada pembatasan lalu lintas laut karena tingginya aktivitas operasional di lokasi pekerjaan. Baik teman Pro 2, informasi sukli lansir dari rri.co.id.
1: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attach

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Setir mobil di seluruh dunia, ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama,

0: tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Halo Sobat FM Pro 24, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita mau berdua tentunya masih bareng satu juga ya di edisi sore ceria berdua. Nah, dan by the way ya, kita udah masuk lagi ke masih seputar informasi lokal ya teman Pro 2 ya. Untuk informasi selanjutnya Sukli lansir dari rri.co.id teman Pro 2. Sistem air minum Fakfak dievaluasi tim BPKP Papua Barat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat melakukan evaluasi terhadap sistem penyediaan air minum perpipaan pertanian Kabupaten Fakfak. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan air minum kepada masyarakat berjalan efektif dan sesuai standar pengelolaan. Tim BPKP Papua Barat turun langsung ke lapangan beberapa waktu lalu untuk meninjau seluruh tahapan penyelenggaraan SPAM. Pemeriksaan dilakukan mulai dari penyediaan air baku, proses produksi air minum, hingga distribusi air kepada pelanggan. Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Eko Heri Winarno mengatakan pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan kebijakan pengelolaan SPAM oleh BUMD Air Minum Kabupaten Fakfak. Baik, teman-teman, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

0: Hit FM. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Macet sih. Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebarang Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 gimana nih ya? Setelah tadi di pukul 12 sampai dengan sekarang jam berapa nih? 16.00 teman Pro 2 udah nemenin teman-teman ya mulai dari topik dan juga informasi ya. Sekarang ya mungkin kita harus rehat sejenak teman Pro 2 ya. Jadi pukul 16 sampai dengan 17.00 sore mau menemani ruang dengar teman Pro 2 ya dengan tentunya lagu-lagu yang asik-asik juga nih untuk kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. So buat teman yang mau diputarkan lagu favoritnya boleh banget langsung WhatsApp di 0811 4874 990. Oke teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Kedua masih stay 89 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan ini nomor Pro 2 masih barang ceria di edisi sore ceria nih nomor Pro 2. By the way, di studio sekarang udah menunjukkan pukul 16.33 nih nomor Pro 2. Kabar baiknya nomor Pro 2 kita dapat pesan lagu ya dari Kak Adi nih nomor Pro 2, lagu dari Adele ya. Bacanya apa sih? Adele. Ya, Adele ya. Adele. Aduh jangan deh, Adele aja. Nah, dengan judulnya yaitu When We Were Young nih teman Pro 2. Waduh, ini kayaknya lagu yang mendayu mellow juga ya. Soalnya sini low beat nih teman Pro 2. Jadi boleh aja kita dengerin bareng-bareng ya. Ya sambil menikmati sore hari yang bisa dibilang juga buat habis hujan ya. Kayaknya cocok banget nih untuk mendengarkan lagunya sambil duduk santai menikmati sunset hari ini. Ya kalau ada juga sih, kalau enggak ada ya enggak apa-apa lah. Oke, langsung aja kita pesan teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: was just like a song when we were young.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Iya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ha ha ha ha!

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Sebenarnya FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena di Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, gak terasa ya teman Pro 2 ya, kita udah menuju di akhir jam ya, menuju pukul 17.00. And by the way, kalau sudah lihat juga ya, karena sore hari ini kita bisa dapat sunset nih teman Pro 2. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sedang beraktivitas di luar ya, teman-teman juga yang mungkin lagi rebahan di kamar, boleh banget ya sambil dengerin lagu sambil ngobrol-ngobrol cupri ya, boleh banget. Teman-teman bisa langsung WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, jangan khawatir, supaya masih menemani ruang dengan teman Pro 2 ya, sampai dengan munculnya kami ini teman Pro 2 masuk ke spoiler nih penyiar selanjutnya. Oke, jadi buat teman-teman tetap stay tune terus aja ya, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini saya masih menemani teman Pro 2 dengan musik-musik yang tentunya menemani aktivitas teman Pro 2. Oke, see you, and jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus 89 FM.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

89.2 fakta teman terbaik kamu. Oke teman pro 2, gimana sore hari ini nih teman pro 2? Kalau ngomong sore-sore ya, emang biasanya itu gak jauh-jauh gak sih teman-teman dari nongkrong di sunset. Buat sunset nih maksudnya, nongkrong di saat sunset ya. Nah apalagi teman-teman ditemenin sama cemilan yang mungkin bisa menemani teman-teman menikmati sunset nih. And by the way teman-teman juga ya, sekarang udah menunjukkan pukul 17.12 nih teman-teman dua. And by the way saya mau pamit dulu ya, dan jangan khawatir teman-teman ya, untuk keseruan selanjutnya teman-teman bakal ditemenin sama Kak Windy nih tentunya. Oke, jadi Sopi izin pamit dari ruang siaran ya teman-teman dua ya. Sopi izin pamit dari frekuensi, semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain ya. Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya, tetap terus berkarya dan terus kreatif. Bye-bye.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kita Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama Windy di edisi sore ceria. Windy, selama beberapa jam ke depan bakal menemani ruang dengarnya teman-teman nih, dari pukul 5 ini sampai nanti pukul 24.00. Tentu aja Windy bakal membawakan informasi, topik, dan obrolan yang ringan tapi seru dong teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya. Oh iya, sekalian aja nih Windy mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim saran, mau ucapin selamat ulang tahun mungkin, atau mungkin mau nyatain perasaan, teman-teman boleh langsung kontak di Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman langsung gabung di RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu udah gratis dan enggak berbayar ya teman-teman. Sebelum masuk ke informasi topik dan obrolan yang dibilang tadi, ini punya maksudnya beberapa lagu buat menemani sore harinya teman-teman. Jadi let's listen together. Enjoy.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

masih stay di 89 FM dan tentu aja masih bareng ini di edisi sore ceria. Nah teman-teman, selamat menikmati sore harinya ya teman-teman. Semoga yang masih sibuk di harinya tetap semangat, dan yang lagi di jalan juga hati-hati ya teman-teman dalam berkendara. Dan yang lagi berbahan ya udah sih, silakan lanjut. Asal jangan lupa mandi sore ya teman-teman. Nah teman-teman, sore hari itu memang punya suasana yang beda banget gak sih? Lalu tuh mulai berubah warna, terus angin mulai adem, dan rasanya pengen santai sambil dengan lagu, denger lagu favorit. Apalagi setelah seharian beraktivitas, sore itu jadi waktu paling pas nih buat recharge mood sebelum lanjut ke malam hari. Nah teman perdua, kadang tuh kita terlalu fokus sama hal besar sampai lupa nih kalau bahagia itu bisa datang dari hal-hal sederhana nih. Bisa dari es dingin setelah panas-panasan, bisa juga dari ngobrol bareng teman nih, atau bahkan cuma karena hari ini gak ada yang di skip. Tapi bicara-bicara soal playlist nih teman-teman, sore ini coba deh teman-teman menikmati waktu sebentar saja buat diri sendiri. Tarik nafas, kasih santai pikiran. Terus jangan terlalu keras dan tumpu diri ya teman-teman, karena setiap orang tuh punya ritme hidup masing-masing nih. Jadi yang penting hari ini kita masih bisa jalan semuanya dengan versi terbaik kita saja itu hebat. Nah, sebelum ini lanjut lagi ngobrol-ngobrol sampai di edisi sore cerah ini, ini masih punya beberapa lagu nih untuk menemani teman-teman ke sore hari menjelang malam. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Papua ya. Ini masih punya lagu, ini dia. Ada Musim Bunga dari Malik and the Essentials. Terus ada Sahabat Jatuh Kekasih dari Demasif, dan ada Hold On dari Justin Bieber. Let's listen together. Enjoy.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh. Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah itu dia tadi tiga lagu buat menemani sore harinya teman-teman nih ya. Nah ini mau nanya nih, random banget sih pertanyaan ini. Kalau hidup teman-teman dijadiin playlist nih, kira-kira judulnya bakal teman-teman kasih apa nih? Kalau ini sih mungkin judulnya bakal semangat tiap hari kali ya, atau enggak besok aja dipikirin. Nah kadang tuh teman-teman kita baru denger intro itu udah langsung nostalgia nih, tiba-tiba inget masa sekolah, inget teman lama, atau malah inget seseorang yang sekarang cuma tinggal jadi for story aja nih. Tapi itu dia tadi hebatnya musik, selalu punya cara buat menemenin suasana hati kita nih. Lagi happy, lagi capek, lagi galau, apa sekedar butuh semangat, pasti ada aja lagu yang cocok. Makanya teman berdua jangan pernah remehin kekuatan musik ya, karena kadang lagu favorit bisa jadi penyelamat mood di tengah hari yang lagi berat banget nih. Dan sore ini teman-teman coba deh share lagu yang paling menggambarkan suasana hati teman-teman sekarang nih. Siapa tahu sama kayak teman perdua lainnya atau enggak sama teman Wendy yang lagi menikmati sore hari sambil santai di Produa nih. Nah teman-teman, nah sebelum ini masuk ke informasi yang baru dibilang, informasi topik dan obrolannya, ini masih punya beberapa lagu lagi. Dan mumpung sekarang di studio juga udah nentukin pukul 5.52, dan nanti kita bakal balik lagi di jam 6 ya teman-teman, karena segmen ini bakal selesai. Jadi tetap stay tune terus di Produa ya teman-teman, karena ini bakal kembali lagi tentunya dengan info topik dan obrolan yang gak kalah seru nih.

0: supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di mana sampai dua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kita akan dibilang ini bakal balik lagi di jam 6 tentu aja dengan informasi topik dan obrolan yang seru banget pastinya. Nah teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke topik obrolan yang tadi Dewi dibilang, karena sekarang udah jam 6 lewat 7 menit juga, jadi kita bakal dengerin tarhim dan azan maghrib sekitar wilayah fak-fak dulu ya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus, karena setelah itu ini bakal kembali lagi.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sama-sama kita telah mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang menjalankan.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
2: Ih, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak, cuma buang sampah deh su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang tak mau mati. Gananya tak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
2: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Masih stay di 12.9 FM, Radio Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita ini adalah sesungguhnya. Nah teman-teman, ada kita baru aja selesai dengerin, azan maghrib ya, yang kayak tadi Undi bilang, selesai azan maghrib ini bakal balik lagi. Nah, tapi sebelum itu, aku nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman pernah gak sih merasa bahagia cuman karena hal-hal kecil? Contoh kecilnya seperti misalnya nih, teman-teman nemu uang di kantong celana atau terus dapat makanan favorit, atau baterai HP kita awet seharian, atau pas buka chat ternyata bukan tugas dan gak di app di grup kantor. Nah itu rasanya damai banget gak sih teman-teman? Kadang kita gak sabar nih kalau momen kecil kayak gitu justru bikin hari terasa lebih ringan gak sih? Gak harus selalu tentang pencapaian besar nih, karena hidup juga soal menikmati hal-hal sederhana kan. Nah buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi capek banget atau pikirannya lagi penuh, teman-teman bisa santai aja, gak semua harus sempurna. Yang penting kita tetap jalan, tetap ketawa, dan tetap punya semangat buat lanjut ke hari berikutnya. Nah, nikmatin sore hari menjelang malam ini pelan-pelan, terus dengerin lagu favorit teman-teman, dan biarin Windy menemani aktivitas teman-teman sampai malam nanti. Dan kita lanjut lagi dengan beberapa lagu buat menemani sore menjelang malamnya teman-teman nih. Ada Ayo Kemon dari Gita Gutawa, Semoga Sembuh dari It Gitaf, dan Sorry dari Hesley. Let's listen together.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
2: Hah? Gimana?
1: Yuk, kok

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

seorang ini nih teman-teman. Nah, itu tadi beberapa lagu yang udah Windy sampaikan untuk menemani sore hari menjelang malamnya teman-teman. Nah, teman-teman, karena sekarang di studio menunjukkan pukul 6.50, jadi nanti Windy bakal datang jam 7 dengan informasi topik dan program yang gak kalah seru nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman.

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

FM。Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

balik lagi, wah, aku akan terbangun berkali lipat kalau aku rasanya. Belum, aku rasanya sih. Dan mungkin akhirnya secara

Masih stay di 89 FM Probo. Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman, yang kali ini bilang tadi ini bakal balik lagi di jam 7 ini.

tentu aja dengan informasi topik-topikan yang gak kalah seru nih. Tapi sebelum itu teman-teman, mungkin apa yang dulu nih? Teman-teman pernah gak sih ada di satu hubungan yang rasanya penuh perjuangan, penuh drama, penuh lika-liku yang buat kita kadang capek, tapi tetap susah buat dilepas nih? Nah, itu dia yang coba diceritakan lewat lagu yang bakal Windy puterin setelah ini dari penyanyi top nih di Indonesia, salah satu penyanyi pria top. Lagu ini punya nuansa emosional yang dalam banget nih teman-teman, tentang seseorang yang terus bertahan di hubungan yang masalahnya datang terus menerus nih, kayak nggak ada habisnya gitu, kayak nggak ada akhirnya. Nah, di lagu ini sendiri, sang penyanyi menggambarkan perasaan lelah karena pertengkaran dan salah paham yang terus berulang-ulang sampai buat jadi enek gitu deh. Tapi uniknya teman-teman, di tengah rasa capek itu masih ada cinta yang bikin seseorang memilih buat tetap bertahan nih. Karena kadang dalam hubungan itu yang bikin sulit bukan cuma masalahnya aja teman-teman, tapi kenangannya juga. Dan mungkin banyak nih dari teman-teman di luar sana yang pernah ada di posisi ini. Ya maksud teman-teman pasti pernah ada di posisi ini, karena lu juga pernah ada di posisi ini nih. Mau pergi susah, bertahan juga capek, tapi ya gimana? Udah sayang. Kadang gak selalu tentang siapa yang berada sana teman-teman, melainkan tentang siapa yang masih mau berjuang. Nah, dengan warna vokal khas dari sepuluh ini yang penuh dengan penghayatan, lagu ini terasa makin menyentuh nih dan relate banget buat dengerin saat malam hari atau pas lagi banyak pikiran banget nih. Jadi buat teman-teman produser yang khususnya buat Windy juga nih, yang mungkin lagi ada di fase hubungan yang rumit, semoga bisa menemukan jalan terbaik ya teman-teman. Nah, ayo sama-sama kita dengerin bareng nih lagu yang penuh rasa dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kabupaten sebagai pecinta bola senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Kamu orang semua ikut terus RRI, jangan sampai

Pokoknya dia pernah berdua satu lagu dari Roni Parang dan beberapa lagu lainnya. Nah teman-teman, masih bahas hubungan nih. Jadi dalam sebuah hubungan itu pasti pernah gak sih ada rasa ingin jadi orang paling spesial nih buat seseorang, menjadi orang yang mau diprioritaskan, diperhatikan, dan dianggap paling berarti dibanding siapapun. Nah, perasaan itu yang mau disampaikan lewat lagu yang bakalan diputerin setelah ini. Jadi lagu ini punya nuansa yang lembut banget nih teman-teman, tapi emosional banget. Jadi dia punya nuansa yang lembut tapi emosional juga. Nah, menggambarkan seseorang yang sebenarnya hanya ingin diyakinkan kalau dirinya tuh penting di hati orang yang dicintai gitu. Ada rasa takut kehilangan, rasa overthinking, dan keinginan sederhana untuk jadi nomor satu bagi seseorang yang dicintai itu. Dan mungkin banyak juga nih dari teman pro 2 yang pernah merasakan hal seperti itu. Itu wajar gak sih teman-teman? Nah, kadang kita terlihat baik-baik aja nih, padahal di dalam hati cuma mau diyakinkan kalau kita benar-benar berarti, kayak kita benar-benar dibutuhin. Terus karena benar-benar dia benar-benar mau sama kita. Ya gak sih teman-teman? Dengan karakter vokalnya yang khas banget dan penuh penghayatan, si penyanyi berhasil bikin lagu ini terasa personal dan menyentuh banget nih. Apalagi lirik-liriknya menggambarkan sisi rapuh seseorang yang sering dipendam sendiri. Wih, cepet banget deh sih kayak apa-apa tuh disimpan sendiri. Lagu ini cocok banget nih didengerin saat malam hari, pas suasana lagi tenang dan pikiran mulai kemana-mana nih. Nah, jadi teman pro 2, buat teman-teman yang mungkin lagi kangen sama seseorang, aduh, lagi overthinking, atau cuma pengen ditemenin lagu yang relate banget sama perasaan, ini dia satu lagu dari Rose yang berjudul Number One Girl. Let's listen together. Enjoy.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Cut, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

lagu dari Rest Number One Girl dan beberapa lagu lainnya. Nah, teman-teman, ini masih punya satu lagu lagi. Nah, satu lagu ini juga menceritakan masih menceritakan tentang hubungan ya, teman-teman. Jadi kadang dalam sebuah hubungan yang paling dibutuhkan itu bukan cuman sekedar kata sayang aja ya, teman-teman, tapi juga seseorang yang mau benar-benar mendengarkan isi hati kita nih. Nah, perasaan itu yang coba disampaikan lewat lagu yang bakal Windy puterin ini. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha menyampaikan cinta dan ketulusannya kepada orang yang begitu berarti dalam hidupnya nih. Ada harapan sederhana agar semua perhatian, rasa sayang, dan perjuangan yang sudah diberikan bisa dipahami dan dihargai nih. Dan teman pro 2, teman-teman tahu gak, kadang memang gak semua perasaan mudah diucapkan. Ada yang milih buat diam, ada yang menyimpan sendiri. Padahal di dalam hati sebenarnya cuma mau didengar. Nah, lihat karakter vokal yang penuh penghayatan, sang penyanyi membawa suasana lagu ini jadi hangat sekaligus emosional nih. Bikin siapapun yang mendengarkannya ikut terbawa perasaan, apalagi kalau lagi memikirkan seseorang nih. Nah, lagu ini juga mengingatkan kita kalau dalam sebuah hubungan, komunikasi itu penting banget ya, teman-teman. Karena cinta bukan cuma soal hadir aja nih, tapi juga soal saling mendengarkan dan memahami. Nah, teman pro 2, jadi buat kalian yang malam ini lagi memendam rasa, lagi memperjuangkan seseorang, atau mungkin ingin menyampaikan isi hati yang belum sempat terucap,

siap. Nah ini dia nih satu lagu relate banget sama kita. Jadi kita dengerin aja sama-sama. Ini dia satu lagu Roni Parulian, Dengarlah Cinta.

0: Elderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

stay di Gelaran Run FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kembali lagi sama Windy, tentunya masih di edisi sudah di edisi jaga malam. Jangan malam, malam-malam. Sebelum kita lanjut ke informasi dan informasi topik dan obrolan yang kayak tadi Windy bilang, ini masih punya tiga lagu pertama untuk tiga lagu untuk membuka sesi ini nih, untuk membuka segmen jaga malam. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya. Sebelum itu Windy mau buka jalur dulu nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu, mau salam-salam, mau ngucapin happy birthday mungkin, atau mau menyatakan perasaan mungkin, teman-teman bisa langsung teman-teman bisa langsung kontak di WA Pro 2 di 0811 4286 990, atau buat teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RR Digital. Nah untuk RR Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa dapetin di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan gak berbahaya ya teman-teman. Ini dia tiga lagu. Ada Don't Look Away dari Hot, Hello Bastang, Pesona Terindah dari Doni Sibarani, dan Mang dari Kelly Clarkson. Let's listen together. Enjoy.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Esensi Buka Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku dua pak-pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

89 FM Pro 2 FM. Teman-teman, dan masih bareng ini ya tentunya. Nah, teman-teman,

Nah, teman-teman, ada satu pertanyaan random nih dari Windy. Hal kecil apa sih yang akhir-akhir ini bikin teman-teman merasa senang? Nah, kita kan kadang terlalu fokus sama target besar nih, sampai kadang-kadang lupa kalau hidup juga harus diisi dan perlu diisi sama hal-hal yang bikin senang ya teman-teman, yang ternyata bikin bisa bikin hati kita terasa lebih ringan nih. Nah, ternyata nggak semua hari harus sempurna teman-teman. Kalau hari ini ada kurangnya itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting kita masih bisa ketawa, masih bisa cerita, dan masih punya semangat buat melanjutkan hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini merasa capek atau teman-teman butuh hiburan, teman-teman bisa santai kok, karena tidak teman-teman tidak sendirian nih. Jadi di segmen juga malam ini, jangan galau malam-malam ya. Kita bakal ngobrol bareng, ketawa bareng, dan nikmati waktu sebelum tidur nih. Kadang-kadang obrolan sederhana itu bisa jadi mood booster yang baik ya teman-teman. Jadi ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam hari buat teman-teman nih. Ada Don't Walk Away dari Hot Stank, ada Pesona Terindah dari Doni Sibarani, dan Main dari Kelly Cross Clarkson. Ini dia. Let's listen together. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cumannya gini.
1: Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah teman-teman, karena sekarang udah nunjukin pukul 25.09, kita bakal balik lagi di jam 10. Kita bisa tunggu di Pro 2.

Masih sih di 8 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita ada FM sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak tadi Widi bilang, Widi bakal balik lagi di jam 9 ini. Tapi di jam 9 ini Widi lupa, ternyata Widi bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya teman-teman. Kita bakal relay untuk musik live chat nih. Jadi nanti Widi bakal balik lagi di jam 10.

Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam. Hari Jumat ini teman Pro 2, gue nemenin lo di malam hari ini di tanggal 15 Mei 2026. Pertengahan bulan Mei, di mana kayaknya sekarang lagi tengah-tengah banget dan mungkin lo malam hari ini lagi menikmati yang namanya long weekend. Tapi buat lo yang hari ini mungkin tetap bekerja, ya semangat lah ya. Hari sudah selesai, jadi mari kita habiskan malam bersama teman Pro 2 barengan sama gue nemenin lo di Jaga Malam ya. Oke, di jam 7 malam hari ini sampai nanti kelar jam 12, gue bakal nemenin lo semua ya, bakal seru-seruan, bakal update hal-hal yang seru. Dan tentunya nemenin lo yang mungkin lagi perjalanan malam hari ini, mencari suatu tempat untuk berhenti sejenak sambil makan, menikmati malam, ngopi ya kan, sambil ngobrol-ngobrol bareng teman. Gue bakal nemenin lo sampai jam 12, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit temani lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam teman Bro 2 di hari Jumat ini. Buat lo semua yang lagi menikmati weekendnya, malam Sabtunya ya kan. Pokoknya gue masih bakal nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Jadi buat lo yang pengen seru-seruan juga, lo boleh update ya, kira-kira lo lagi di mana, lagi sama siapa gitu kan. Boleh lo update, boleh di Instagram story, di tag aja Produ FM Jakarta, atau mungkin lo bisa DM aja Produ FM Jakarta, kasih tahu lo lagi ngapain, lagi di mana, dan lagi sama siapa. Posesif banget nih kayaknya Edit malam hari ini ya. Uset, ada yang ketawa nih. Ya pokoknya gue bakal nemenin lo teman Produ 2 dengan lagu-lagu yang siap nemenin lo di malam hari ini. Kita bakal lanjut ada Twice dengan The Feels yang nemenin lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam, jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Produ 2 Jakarta.

0: Duh, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Gak kepala masih barengan sama Edit di malam hari ini, malam Pro 2. Gue masih nemenin lo dan gue mau ngomongin soal salah satu event yang akan berlangsung di bulan depan ya, bulan Juni. Ini ada Piala Dunia teman Pro 2, di mana FIFA ini baru aja ngumumin ya halftime final Piala Dunia 2026. Ya mungkin diadaptasi dari NFL. Ini ada halftime show yang bakal diadain di final Piala Dunia 2026. Ada beberapa artis yang bakal tampil, dari Madonna, Shakira dan juga BTS ini bakal tampil di halftime show final FIFA Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium di 19 Juli 2026. Dan ini jadi pertama kalinya final Piala Dunia dengan menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl ya. Dengan Chris Martin yang dipercaya sebagai kurator pertunjukan. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga bilang kalau momen ini sebagai pertunjukan bersejarah untuk ajang olahraga terbesar di dunia. Gokil eh. Dan selain itu juga halftime show ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak seluruh dunia teman-teman berdua. Walaupun begitu FIFA masih belum ngumumin durasi pertunjukannya, sehingga ada apa ya, kayak memicu khawatirnya soal panjangnya jeda pertandingan. Sementara itu ada Shakira yang sebelumnya dikenal lewat lagu theme song Piala Dunia 2010 Waka Waka, juga dipastikan akan ngebawain lagu tema Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai. Dan turnamen ini akan berlangsung di United States, Kanada, Meksiko mulai 11 Juni 2026 dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Ini gokil sih teman Pro 2, di mana jumlah tim yang bertambah, terus ada halftime show juga yang akan ada di final. Jadi kayaknya di tahun 2026 ini Piala Dunia akan lebih fresh dari Piala Dunia sebelumnya ya. Ya, good news buat kita semua, terutama mungkin buat lo semua para penggemar sepak bola ya. Ini tentunya jadi salah satu ajang yang paling dinanti. Nah, gimana teman Pro 2, menurut lo perlu gak sih ada halftime show di final Piala Dunia 2026? Let me know ya.

Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi

Selamat malam Bro Dua Jakarta, teman terbaik kamu masih di JK Malam. Jangan kalau malam-malam bareng sama gue Edi, teman-teman lo di malam hari ini, teman Bro Dua. Gue mau ngingetin aja teman Bro Dua, buat lo semua jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital, biar lo tuh bisa dengerin Bro Dua FM dimanapun dan kapanpun. Jadi kayak gak ada alasan lah ya kalau misal lo lagi keluar kota, ada mungkin lo lagi gak di mobil, mungkin lagi gak ada radio di dekat lo, karena sekarang dengerin radio bisa lewat smartphone lu, gawai lu, gadget lu, eh. Jadi buruan download aja aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store, ya.

Rasa itu 89 FM Pro Fak-Fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, baru aja kita selesai bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk MLV Music Live Chat. Nah tadi sebelumnya Windy bilang bakal balik lagi di jam 10 nih teman-teman. Nah akhirnya juga nih teman-teman, kita sampai juga di penghujung hari nih. Setelah aktivitas yang mungkin padat banget dari pagi, sore yang penuh cerita sampai malam ini yang perlahan mulai tenang nih. Dan di jam-jam seperti ini biasanya pesan kita mulai ramai banget nggak sih teman-teman? Ada yang lagi evaluasi tentang hari ini, ada yang masih sibuk di perjalanan, ada juga nih yang mungkin cuma pengen rebahan sambil dengerin lagu favorit. Nah, apapun aktivitas teman Pro 2 malam ini, semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan hati tetap hangat ya, teman-teman. Nah, ini punya 3 lagu buat menemani penghujung hari kita nih, buat menemani malamnya teman-teman nih. Ini punya Fine dari Stephen and Coconut Trees, ada juga Service dari Justin Timberlake, dan ada juga Seandainya dari Dicky Khalif dan Prinsa Mandadi. So, langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Eurimo, apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Sentral. Teman-teman masih stay di 89 FM nih, dan masih bareng Winda tentunya. Nah teman-teman, kadang teman-teman nyadar gak sih kalau kita tuh terlalu fokus mengejar banyak hal sampai lupa nih buat menghargai diri kita sendiri. Padahal kita semua bisa melewati satu hari dengan segala tantangannya aja, itu udah hebat banget gak sih teman-teman. Nah kalau hari ini terasa melelahkan, kayak capek banget, semoga malam ini bisa jadi tempat untuk menenangkan diri nih ya teman-teman ya. Dan kalau hari ini menenangkan, senang, bahagia, happy seharian, semoga rasa bahagianya bisa ikut terbawa sampai besok pagi. Nah teman perdua, jadi hidup memang gak selalu berjalan sesuai rencana kita ya teman-teman. Kadangkala ada hari yang penuh tawa, ada juga hari yang bikin sesak dan banyak pikiran nih. Tapi satu hal yang pasti nih teman-teman, setiap hari selalu punya cerita yang bisa membuat kita belajar untuk menjadi lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya nih. Nah teman-teman, ini masih beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Ini masih punya Tanpa Balasmu dari Fabio Asar, Jangan Bilang-Bilang dari Tiwi, dan Boom dari Hyunkae. So let's listen together. Enjoy.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Teman terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

asing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Wah, masih di 89 FM P24, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan masih bareng ini teman-teman, karena sekarang udah nunjukin pukul 22.51. Terima kasih nih, Winnie mengucapkan terima kasih nih buat teman Pro2 menemani perjalanan siaran hari ini. Sudah berbagi suasana, berbagi cerita, tentunya tetap setia sama Pro2 nih. Winnie mau pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup ya teman-teman, jaga kesehatan. Dan buat yang masih di jalan, hati-hati sampai dengan tujuan ya teman-teman. Karena setelah hari yang panjang ini, semua orang berhak mendapatkan malam yang tenang nih teman-teman. Nah, karena udah mau jam 11 juga, setelah ini nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 kita bakal ada jazz music aja nih teman-teman. Jadi saya Rindy mau mengundur diri. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya ya teman-teman. Tentunya tetap stay tune terus di Pro2, radionya anak muda.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Sam saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes, tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Mana anaknya? Sini gue nyanyiin.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

lagu terakhir diputerin di balap hari ini karena sekarang menunjukin pukul 23.55. Pasti dia harus pamit untuk diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune terus program dari jam 5 pagi 00 sampai sekarang. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Di pamit undur diri. Bye bye.

dengan terdengarnya irama, maka berakhir pula tugas kami mengeluarkan acara siaran produk sepanjang hari ini. Jumat 15 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Kuntiati Labai Reji mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih. Salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merah Rabu Republik Indonesia, Fakta Programa 2.

Republik Indonesia, program Kodua Fak Fak. Frekuensi FM 89.0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hingga malam hari. Hari Sabtu tanggal 18 bulan Mei 2026, Kapten Petendean 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap udara.

Yo, 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, suklu balik lagi di frekuensi tentunya. Nah, teman Pro 2 ya, pagi hari ini kita buka dengan edisi kita yaitu sepada nih teman Pro 2. Ya benar banget, selamat pagi teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2, masih semangat? Harus semangat bang ya. Jadi kita harus mengawali hari dengan semangat pokoknya. Oke teman Pro 2 ya, gimana ya, harus semangat jos-jos pokoknya ya, harus powerful di pagi hari ini pokoknya. Nah, buat teman-teman Pro 2 ya, barang sukli kita bakal asik-asikan ya dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. And by the way, sukli bakal menemani teman Pro 2 mulai dari pukul 05.00 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Timur. So, buat teman-teman mau gabung bareng keseruan sukli, boleh banget WhatsApp 0811-489-4990. And by the way, sebagai pembuka edisi kita pada pagi hari yang semangat ini ya, yang semangat pokoknya ya, powerful ini, saya punya program pembuka yaitu jazz musik nih teman Pro 2 untuk 1 jam ke depan. Sobat teman ya, kita buka dengan lagu-lagu yang tentunya asik ya untuk mengawali kita pada hari ini. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune 89 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kasian banget dia.
4: Siapa?
3: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
4: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
3: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
4: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah berbian sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
5: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Guys, bencana itu gak cuma ada di berita, kadang bisa terjadi di sekitar kita juga. Jadi, biar tetap aman, ada 3 hal simple yang wajib kamu siapin. Pertama, kenali resiko daerahmu. Tinggal di zona rawan banjir, gempa, longsor, cari tahu, jangan clueless. Kedua, bikin tas siaga. Isinya power bank, obat-obatan, senter, air minum, cemilan, dan fotokopi dokumen penting. Ketiga, hafalin jalur evakuasi dan titik kumpul barang keluarga atau teman kos. Ingat, siap siaga itu bukan lebay, tapi smart. Stay safe, stay aware, dan jadi generasi yang tangguh bencana.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
3: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
2: Hubungannya besar.

0: masa depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana, tempe.

Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Robert Alexander selaku PKR yang bertugas akan menginformasikan perkiraan cuaca hari Sabtu 16 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada siang hari cuaca diperkirakan jadi hujan dengan intensitas ringan kecuali wilayah di Teluk Patipi yang diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hari cuaca diperkirakan jadi hujan dengan intensitas ringan kecuali wilayah di Cikaras yang diperkirakan berawan. Dan pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 70 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Dan surut terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Timur mencapai 0,2 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Pagi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander selaku PM Mertulus ucapkan terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: You're late. I'm already here. Talk to me.
3: You will have visual.

0: yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman terbaik kamu tentunya ya, dia di Sispada nih teman kedua. Setelah kita mendengarkan informasi cuaca hari ini teman kedua di pagi hari berawan cerah ya, namun siang hari berpotensi hujan ringan teman kedua. Nah buat teman yang mungkin punya aktivitas pagi hari ini cocok banget teman kedua ya, cerah berawan cocok banget buat jalan kaki santai ya, jalan kaki santai lari pagi gitu ya, atau stretching ringan teman kedua di rumah ataupun di luar rumah nih teman kedua. Sobat tentu yang sedang beraktivitas di luar poin tetap semangat selalu teman kedua ya, tetap semangat, tetap happy ya, dan jangan tersenyum untuk hari ini. Dan ya seperti pernah menemani teman-teman semua musik terbaik tentunya untuk teman-teman yang mau diputarin lagu favoritnya ya, boleh banget langsung WhatsApp di 0818 9499. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.

upbeat ya upbeat. Kalau atau ini dong berdua lagunya langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya dong berdua dengan teman-teman. Dan buat KD pokoknya tetap stay tune terus ya, karena akan sering putarin lagu requestannya nih. So buat teman-teman yang lain juga jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: 102.
1: Kenapa sebenarnya Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 sudah masuk ke jam 7 lewat 4. And by the way, di sesi jam 7 menuju jam 8 sudah bacak-bacak teman-teman ya untuk ngobrol-ngobrol. Yaitu benar banget teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol soal sarapan nih teman Pro 2. Nah, jadi buat teman-teman ya, jangan kemana-mana ya, keseruan-keseruan kita pada hari ini ya. Pokoknya tetap tune terus di 89 FM.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The best, terbaik, terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Lebih tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan? Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Kami memperdua teman terbaik kamu Mas Satri juga nih dia di sepeda nih. Selamat pagi teman perdua. Nah, selamat pagi ya buat teman-teman yang selalu penuh semangat ya, dan di jam sarapan kali ini kita ngobrol santai tentang satu hal yang dianggap sepele tapi ternyata paling penting banget buat kita. Ya benar banget ya, itu sarapan pagi nih teman perdua. Nah, teman perdua, banyak orang bilang kalau sarapan itu sumber energi pertama sebelum menjalani aktivitas, mau sekolah, kuliah, kerja, bahkan sekitar beres-beres rumah ya, semuanya butuh tenaga dan fokus. Tapi nyatanya masih banyak juga yang suka melewatkan sarapan karena buru-buru nih atau merasa belum lapar. Padahal sarapan gak harus selalu mewah ya tempatnya ya, yang penting cukup dan bikin tubuh setiap hari. Bisa dengan nasi kuning ya, bubur, roti, pisang, telur, atau mungkin kopi dan cemilan favorit khas Papua yang sederhana tapi mengenyangkan. Menariknya lagi teman-teman juga, setiap orang punya menu sarapan favorit yang berbeda-beda. Ada yang wajib makan nasi dulu ya, baru merasa hidup gitu ya. Ada juga yang mungkin cukup teh dan roti ya. Nah, kalau teman-teman berdua sendiri gimana? Sarapan berat atau ringan nih ya? Boleh banget share di pagi ini ya, menu sarapan apa yang lagi menemani teman-teman berdua. Siapa tahu bisa jadi inspirasi sarapan buat yang lain juga ya. Oke, tetap semangat teman-teman berdua untuk menjalani hari ini. Jangan lupa sarapan dan stay tune terus di 89.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi Spada nih, teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2 di pukul 8 menuju pukul 9.00, teman Pro 2 ya, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin sejarah nih, teman Pro 2. Sejarah yang terjadi di 16 Mei. So, buat teman-teman ya yang mau gabung-gabung boleh banget ya, tetap stay tune terus 89 FM. And seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik obrolan kita, Sukli punya beberapa lagu untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini.

Pro2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, kita masuk ke segmen pertama ya untuk sejarah yang terjadi 16 Mei nih teman Pro 2. Nah di tanggal 16 Mei ya kita kilas balik ke salah satu momen paling bersejarah nih teman Pro 2 dalam dunia petualangan dan olahraga ekstrim. Nah tepat pada 16 Mei 1975 ya, pendaki asal Jepang bernama Junko Tabei berhasil menjadi perempuan pertama di dunia yang mencapai puncak Gunung Everest nih teman Pro 2. Prestasi ini bukan cuma soal mendaki gunung tertinggi di dunia ya, tapi juga menjadi simbol semangat perempuan untuk menembus batas dan membuktikan bahwa mimpi besar bisa dicapai siapa saja. Dan menariknya teman Pro 2, perjalanan Junko Tabei menuju puncak tidak mudah ya. Ia sempat terkena longsoran salju beberapa hari sebelum pendakian terakhir dilakukan. Namun dengan semangat luar biasa, ia tetap melanjutkan perjalanan hingga sukses mencapai puncak Everest dengan ketinggian lebih dari 8.800 meter nih teman Pro 2. Waduh, keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan momen ini ya akhirnya menginspirasi banyak perempuan di seluruh Indonesia ya untuk berani mengejar mimpi di bidang apapun, termasuk olahraga ekstrim, pendidikan, hingga kepemimpinan nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 ya, kadang keterbatasan bukan penghalang utama, tapi rasa takut untuk mencoba yang justru ya sering menghentikan langkah kita. So buat teman-teman ya, pokoknya harus terus berani ya untuk mencoba hal-hal baru, hal-hal yang mungkin dirasa teman-teman suka gitu ya. Oke teman-teman, kita bakal lanjutin lagi segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga nih ya di edisi Spada nih, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ke segmen berikutnya nih. Tanggal 16 Mei juga ya, tercatat dalam perkembangan teknologi dunia nih, teman Pro 2. Pada era 1960-an, teknologi laser mulai diperkenalkan dan dikembangkan lebih luas untuk kebutuhan modern. Awalnya laser hanya digunakan untuk penelitian ilmiah, tetapi secara teknologi ya, dan sekarang ini sudah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari internet fiber optik ya, scanner barcode di minimarket, operasi mata, konser musik, hingga komunikasi satelit teman Pro 2, semuanya memanfaatkan teknologi laser ya. Bahkan dunia hiburan juga berkembang pesat berkat teknologi ini, karena pencahayaan konser dan pertunjukan jadi semakin spektakuler nih teman Pro 2. Menariknya teman Pro 2, dulu teknologi laser dianggap sesuatu yang sangat futuristik ya, dan hanya ada di film-film sains. Tapi sekarang teknologi itu justru ada sangat dekat dengan kehidupan kita nih teman Pro 2. Nah, dari sejarah ini kita bisa belajar ya bahwa perkembangan zaman selalu bergerak cepat ya. Karena itu penting banget buat generasi muda untuk terus belajar ya, mengikuti teknologi dan tidak takut menghadapi perubahan. Dan siapa tahu dari Papua juga akan lahir inovator-inovator hebat yang membawa perubahan besar untuk Indonesia di masa depan. Oke teman Pro 2 ya, kita bakal lanjutin lagi ya obrolan-obrolan kita di segmen selanjutnya, di sesi selanjutnya. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: together.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin, karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.